Prodo FM teman, baik kamu ada bara suara dengan sementara teman Prodo. By the way, kemarin kita sudah mendapatkan juara bintang radio yang mewakili kota Ambon teman Prodo di ajang bintang radio. Nanti untuk berkompetisi kan masih panjang teman Prodo, karena setelah ini nanti akan bareng teman-teman Langgur, RRI Langgur dan juga teman-teman di RRI Ternate untuk mewakili Korwil ya berkompetisi nanti di nasional untuk disaring 5 terbaik putra dan putri. Nah, teman perabat Seba Ruth Suwita berhasil menjuarai kategori putri untuk bintang radio Kota Ambon, sementara Chelsea Justin Latuferisa menjadi juara pertama kategori putra usai menyelesaikan putaran final pemilihan bintang radio RRI Ambon 2006. Keduanya dinobatkan sebagai juara setelah mengikuti rangkaian kompetisi bintang radio 2006 yang diselenggarakan LPP RRI Ambon. Pengumuman pemenang berlangsung dalam acara final yang mempertemukan peserta kategori putra dan juga putri.

manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah gak cari angin habis, angin terpena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Dewan Perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadi Lili mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lebisa memberikan sambutan dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia. Nah, katanya dalam sambutan gubernur yang dibacakan sampai ucapan selamat, dan gubernur berharap pengurusan berjalan dengan penuh tanggung jawab. Gubernur menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah Indonesia dan selaku dan seluruh pemangku kepentingan, dan peran industri penyedia alat keselamatan pelayaran dinilai penting untuk memastikan kebutuhan keselamatan dapat terpenuhi secara baik dan berkelanjutan. Teman berdoa. Nah, hal tersebut semakin penting bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut, dan karena tidak hanya secara transportasi tapi juga menjadi penghubung antar pulau serta mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, dan mobilitas masyarakat.

kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Bruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

Nah teman Pro 2, buat kamu sekali informasi ya, buat kamu yang mungkin melewati daerah Batu Gajah, teman Pro atau Jalan Ahmad Yani di sekitaran RRI, lagi ada pengalihan arus teman Pro 2 karena ada demo yang berlangsung di lahan yang sengketa dari kemarin-kemarin itu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat teman yang tinggal di daerah dekat-dekat sini mungkin udah tahu ya. Tapi aku cuma informasikan buat teman-teman karena ada demo yang lumayan besar, kemudian sudah ada bakar-bakaran ya di dalam lahannya. Tadi aku sempat lihat juga turun ke bawah. Jadi ada baiknya yang ingin buru-buru mending cari alternatif jalan yang lain teman berdua, karena aku lihat di depan RRI sudah ada petugas kepolisian yang mengalihkan arus lalu lintas untuk pengendara roda 2 ya. Mobil masih bisa lewat, tapi pengendara roda 2 itu disuruh muter teman berdua. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertujuan hari ini melewati ke suatu tempat tapi melewati daerah Jalan Ahmad Yani ke depan RRI, mungkin bisa dipikirkan untuk lain lagi teman Pro 2 untuk mencari jalan alternatif lain. Gitu aja sekedar informasi ya. Oke, nanti aku balik lagi dengan berokar menarik untuk kamu terdengarkan Pro 2 FM.

Saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Leodra teman Produa. Btw aku masih mengingatkan kepada kamu teman Produa yang nanti bakal melewati daerah Jalan-Jalan Matiannya sekitar RI, mungkin kamu bisa muter arah karena sini ada pengalihan arus lalu lintas setelah ada demo teman Produa untuk masalah sengketa lahan yang terjadi di samping RRI teman Produa. Karena mereka ada bakar-bakar ban juga, untungnya dibakar tuh di dalam tanah sengketa ya, bukan di jalan. Kalau di jalan itu bakalan makin tambah macet ya daerah sini. Oke, selain di jam sudah info Pro 2, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Kita update informasi paling baru, teman Perdua dari Kota Ambon, pemuda dinilai memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan permainan tradisional di tengah perkembangan teknologi digital. Salah satu strategi yang dilakukan adalah konsisten menggelar kegiatan yang melibatkan generasi muda dan pelajar. Ketua Cabang AM GPM Tiberias II Daniel Z. Matita Putih mengatakan konsistensi menjadi kunci dalam menjalankan upaya pelestarian tersebut. Menurutnya, kegiatan pekan olahraga cabang atau porcap yang telah berlangsung selama 4 tahun menjadi sarana untuk membangun kebersamaan dan sportivitas pemuda.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Kementerian Perhubungan mengerahkan KN Garantin P211 untuk upaya pencarian dan pertolongan terhadap penumpang KMP Virgo Transport 8. Kapal tersebut digunakan untuk melibatkan personel termasuk penyelam guna mendukung proses pencarian dan pertolongan. Sementara itu, KN Kunyit secara khusus menjalankan pekerjaan pemasangan buih penanda di lokasi kejadian. Pemasangan penanda dilakukan untuk membantu tim menentukan titik pencarian.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, tim kano Indonesia membidik podium pada Asian Games di Nagoya 2006. Pelatih tim kano Indonesia Andri Kreuter menyampaikan target tersebut saat ditemui di Wisma Elang Laut Menteng Jakarta Pusat Senin kemarin. Menurutnya, prestasi terbaik menjadi target yang akan berusaha diraihnya. Menurut Andri, Indonesia memiliki 2 hingga 3 peluang untuk target tersebut di Asian Games 2026. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Wih, Ali pengkopi kekinian ya kan makin rame sih, Ji.
2: Iya, betul. Tau sing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada 3 sila itu ya. 1, 2, 3.
1: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal dan sungguh-sungguh.
1: Jadi generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Pasti di saat-saat tertentu kamu selalu butuh waktu sendiri atau me time. Tahukah kamu, dilansir dari Psikologi Today, psikolog Sherry Burke Carter menyebut bahwa me time bisa memberikan kesempatan otak untuk beristirahat, menjernihkan pikiran, mengurangi stres sekaligus merevitalisasi tubuh. Selain itu, me time juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas karena pikiran jadi lebih jernih.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Ini ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Setelah ini ada Naikila MMG atau My Mind Gue, Mika Tambahin dan juga reporter Jalan Tengah. Ada Katiana dari Diva Salam, ceritaku ceritamu. Tapi kita akan dulu Selina Grace dan Andriati dengan Sumpah Mati.

kedua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Produas, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Rundu FM teman terbaik kamu, ada NPD dengan Lupain Aku Please. BDB teman bro, aku mau pamit. Semoga lagu yang aku hadirkan bisa membuat kamu lebih santai, lebih rileks siang hari ini teman pro 2. Setelah ini ada sesi mancanegara yang bakal hadir ke kamu bareng Kak Tio ya. Aku pamit, tapi ngarekan pro 2 FM teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
2: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
1: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
2: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

yang pro-dua, ansos atau antisosial, itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

atau dua, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Siang Teman Pro 2 ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98.4 Radio Riang Band, teman-teman terbaik kamu. Dan Teman Pro 2 seperti biasa kita akan berjumpa sampai nanti jam 5 sore. Tadi juga udah sempat ditemui sama kakak mungkin ya. Kali ini kita masih ada di Pro 2 Hits Internasional. Teman Pro 2, silahkan aja kalau kalian mau request lagu international only ya, lewat WhatsApp bisa, atau Instagram, atau juga bisa lewat RRI Digital ya, di kolom live chatnya. Nanti aku bakal bacain dan putarkan buat nemenin hari kamu ini. Tadi udah aku putarkan Ashe dengan Stop the Wedding. Kali ini kita bakal geser ke Benson Boone dengan The Time of My Life. Check it out.

Kedua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur.

Still nomor 2 dari Karol G featuring Bruno Mars ya di spesial siang hari ini. Dan teman nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98.4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 5 sore. Dan buat sekarang ini ya teman nomor 2, buat kamu yang lagi makan siang, makan siang sama beristirahat juga sebelum melanjutkan aktivitas kamu yang padat di hari Kamis ini ya teman nomor 2. Pokoknya semangat-semangat aja ya. Hari ini cuacanya juga cerah banget nih kayaknya nih ya. Jangan sampai kamu burn out hari ini, karena ya kesehatan mental kamu itu yang penting juga teman pro 2, selain kerjaan kamu juga penting. Nanti aku bakal balik lagi ya buat nge-spill berbagai informasi yang sudah aku kumpulkan buat kalian semua tentu saja di hari Kamis yang spesial ini ya. Pokoknya tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

0: teman pro 2. Pria yang bekerja sebagai buruh tersebut dinyatakan bersalah setelah membuang puntung rokok di kawasan Setulang, Johor Baru pada Februari 2026. Direktur Johor Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation ya, SW Corp ini, Zainal Fitri Ahmad mengatakan pria tersebut mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus 2026. Hukuman tersebut dijatuhkan kepadanya setelah tidak membayar denda sebesar 1000 ringgit atau sekitar 4 juta rupiah ya. Nah, selain itu teman pro 2, hukuman penjara kerja sosial menjadi salah satu sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Zainal menyebut hingga kini ada 107 kasus yang telah diputuskan pengadilan dan berujung pada perintah kerja sosial. Sebanyak 59 kasus melibatkan warga Malaysia, sementara 48 lainnya ini melibatkan warga negara asing, seperti itu. Oke. Setertip itu ya teman pro 2, kalau misalnya di negara lain ya, buang puntung rokok aja langsung kena hukuman penjara ya 1 bulan ya. Oke. Ya, semoga kedepannya juga Indonesia bisa mengadaptasi ya, mengadopsi hukum-hukumnya seperti ini. Tapi kayaknya memang agak sulit sih ya teman berdua. Jangankan ngebuang puntung rokok ya. Ya, begitulah teman berdua ya. Kita berdoa saja untuk kebaikan negeri kita bersama. Oke, teman, nanti kita bakal balik. Tetap stay tune di Brodo FM, teman terbaik kamu.
1: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Eno featuring Adrian Semana sama Bro 2 dengan sesi potret ya. Wah, lagu yang bikin kita ingat sama rumah ya gak sih? Dan pengen pulang gitu ya kan lagu ini. Ya meskipun agak sedih cuman lagunya menurutku cukup hangat ya teman Bro 2 ya. Dan teman Bro 2 kali ini ada unexpected collaboration ya, just drop. Ada brand dari yang menurutku juga agak ini sih, agak berlawanan ya, cuman bisalah digabungin gitu. Yang baru aja berkolaborasi yaitu ada Rimowa, Koper ya ini, dan juga produsen alat tulis ternama yaitu Faber-Castell. Ini baru aja memperkenalkan artis case edisi terbatas teman. Jadi ini tuh isinya tuh sebuah koper aluminium yang berisi satu set lengkap perlengkapan menggambar ya. Gak cuman tampil seperti versi mini koper ya, Rimowa artis case ini juga punya dua tingkat penyimpanan yang bakal terbuka saat kopernya dibuka. Nah, di dalamnya ini ada 120 warna lengkap ya, pensil polikromus yang dikenal punya pigmen kuat dan gak gampang luntur. Ditambah juga pensil grafit teman Bro 2 rautan berlapis platinum serta juga penghapus berlogo Rimowa, teman. Nah, Rimowa sendiri ini dikenal sebagai produsen koper aluminium beralur yang kuat dan dibuat untuk menemani perjalanan. Dan kali ini, desain khas tersebut dibuat dalam ukuran yang lebih kecil dan dialihfungsikan untuk membawa perlengkapan menggambar. Nah, lengkap dengan kunci TSA dan juga pegangan kulit hijau khas dari Faber-Castell. Terus juga teman Bro 2, Rimowa X Faber-Castell Artist Case ini bakalan rilis tanggal 17 September hari ini melalui gerai dan website Rimowa serta sejumlah gerai dan juga toko online Faber-Castell di Eropa. Harganya sendiri teman Bro 2, kalian harus bersiap-siap ya. Harganya sendiri adalah 33.100 USD ya, atau sekitar 51 juta. Wow, X-Max ya ini ya, X-Max. Oh my god, harganya sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa sekali ya. Karena mungkin ya dapat koper kan ya, terus juga dapat 120 pensil warna itu tadi. Jadi buat kamu, mungkin para seniman ya, atau mungkin pelukis, mahasiswa seni, atau mungkin juga anak-anak, parents-parentsnya ya, yang pengen anaknya ini lebih jago menggambarnya, bisa langsung aja di check out-in ya. Kalau aku sih makasih ya, gak usah, terima kasih. Buat yang lain aja, 51 juta ini buat beli, mending buat beli apa? 51 juta tuh kalau kataku mending buat upgrade PC sih ya. Upgrade PC, atau kalau enggak buat, ya buat beli emas lah ya. Bisa sampai hari tua nanti, ya enggak? Oke deh, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita

Bergabung bersama kami di Maluku siang ini, request and sharing informasi. Silakan bagi Anda yang kepingin dengar lagu pilihannya, lagunya bakal saya putarkan ya, dan kita dengar bersama sembari mengikuti informasi yang bakal saya hadirkan juga dari laman rri.co.id.

0: repot sekali.
1: Mesti bisa lagi. Yang penting kan buang pada tempatnya.
2: Aduh. Ya Mama, kok gitu sih? Dipisahin lah Ma sampahnya biar rapi kelihatannya. Selain memudahkan petugas mengangkut sampah ya Ma, sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
1: Aduh nah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis.

0: Habis, nah, aduh.
1: Iya sih, Ma. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua, Ma. Sampah organik dan sampah anorganik.
0: Iya, betul juga ya. Mama sering lihat tuh, buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat. Sama saja kan? Akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
1: Bayangin aja ya, Ma, kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah, ini kan jadi penting juga nih, Ma. Ya udah, Ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
0: Lalu sampah ini gimana?
1: Malam aja, Ma, nanti aku buang.
0: Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Agar pemandangan sepi kembali terlihat di gedung DPRD Kota Ambon di Selasa hingga Kamis 17 September 2026 ini. Usai dilaksanakannya rapat paripurna pada Senin 14 September 2026 lalu, gedung wakil rakyat tersebut mendadak lengang karena mayoritas anggota dewan memilih langsung tancap bertolak ke Jakarta. Pantauan RRI Ambon di lokasi sehari setelah rapat paripurna digelar, suasana di ruang komisi yang biasanya menjadi tempat pelayanan aspirasi warga pun langsung kosong. Informasi yang dihimpun menyebutkan kepergian sebagian besar legislator ke ibu kota tersebut dilakukan dalam rangka agenda dinas luar daerah. Meski begitu, kondisi ini seolah sudah menjadi tradisi berulang setiap kali rapat paripurna usai digelar. Gedung dewan langsung sepi dari aktivitas. Dan Sekretaris Dewan Sekwan DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenusa, yang dikonfirmasi menjelaskan keberangkatan sejumlah anggota DPRD ke luar daerah dalam rangka menjalankan kerja-kerja DPRD. Lengkapnya pendengar, terkait informasi ini Anda bisa baca di laman rri.co.id.

kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK,

0: Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK, Dekranasda, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin. Ia juga mendorong Dekranasda Kabupaten dan Kota di Maluku terus mengambil bagian dalam pengembangan UMKM, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
1: Sekian Jackpot.
2: Dan pendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan sajian kami di saat ini, Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3. Kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti dari RRI Langgur.

0: Rp10.000 per kilogram. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok cabai dari daerah sentra semakin terbatas. Menurutnya, kondisi kemarau panjang turut berdampak pada penurunan produksi cabai di sejumlah daerah penghasil. Saat ini, pengambilan cabai di agen mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, sehingga penjualan di harga Rp200.000 per kilogram.
1: Karena barang sengaja, penyebabnya kemarau panjang, diseram semua barang-barang sumat. Ini nih, kayak katanya apa nih, cili dari Namliasa. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar saja dan pesawat. Itu pun nih, saya berani muat lagi. Katanya pesawat biasa mahal. Kalau Auri itu, dia bisa dapat barang, bisa jual murah di sini.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Tahir, mengungkapkan, selain faktor cuaca, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi biaya distribusi antar wilayah dan resiko penyusutan selama perjalanan. Di mana cabai rawit di Kota Ambon dipasok dari daerah sentra di Maluku, yakni Kobi Sonta di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Boru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang.
2: Kenaikan harga cabai rawit di Kota Ambon tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tapi merupakan kombinasi antara penurunan pasokan akibat faktor cuaca, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah produksi, biaya distribusi antar daerah, risiko susut komoditas, keterbatasan stok, dan peningkatan permintaan masyarakat.
0: Kadis menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Maluku tengah memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupora melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
4: Selanjutnya informasi dari RRI Langgur menurunkan informasi terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Selengkapnya kita ikuti laporan rekan Maya Pranira.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan mengingat nelayan merupakan pekerja mandiri yang menghadapi risiko kecelakaan kerja cukup tinggi saat menjalankan aktivitas di laut. Bagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, Prasetyo Tri Budi Okta, kepada RRI Rabu siang dalam kegiatan sosial terkait hal ini kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di kantor Dinas Perikanan Kota Tual mengatakan, perlindungan bagi nelayan difokuskan pada 3 program jaminan sosial. Ketiga program tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua atau JHT.
6: Nah, kita fokusnya ke Bapak Ibu nelayan selaku pekerja mandiri. Ada 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
5: Menurut Prasetyo, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan memiliki 3 program yakni JKK, JKM, dan JHT, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Namun bagi nelayan yang berstatus sebagai pekerja mandiri, kepesertaan diarahkan pada 3 program yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam A. Serang, di kesempatan itu menjelaskan, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pembudidayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
7: Nelayan ini pekerja yang sangat berisiko. Baru melanjutkan itu rata-rata menggunakan sarana penangkapan yang di bawah 5 jt, 15 pk, 40 pk. Tapi mereka bisa mencari ikan satu di Kayando, Belakang Kepur.
5: Rustam menambahkan kondisi geografis dan karakteristik usaha perikanan di Kota Tual membuat nelayan tetap menghadapi risiko saat melaut, termasuk ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
4: Dari RRI Langgur kita ke RRI Somlaki. Jelang Sail Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata. Selengkapnya dilaporkan John Fenan Lampir.
8: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata tengah mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Sail Darwin Somlaki 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoboro Semangun, di ruang kerjanya. Menurut Semangun, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta Sail Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa. Agenda tur Sail Darwin 2006 yang pertama berkunjung ke Kampung Tenun, di mana para peserta akan dihadirkan bersama para penenun untuk melihat langsung dan dijelaskan proses pembuatan tenun ikat tanimbar. Dilanjutkan ke Desa Lauran, di mana peserta bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Usai dari Desa Lauran, peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Tumbur yang menjadi pusat kerajinan ukiran kayu khas Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Desa Tumbur, peserta akan menikmati makan siang bersama di pantai Desa Lorulun.
9: Dan oleh karena itu, terhadap persiapannya telah teragenda, saya perlu menjelaskan bahwa untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September dan kemudian pada tanggal 23 pelaksanaan turnatur ini kita akan mengerahkan mereka pada 4 titik yang akan berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
8: Pada kesempatan itu, Semangun menjelaskan, selain jalur laut, Pemda Kepulauan Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Jika proses berjalan baik hingga final dan Menteri Perhubungan mengeluarkan maka pelaksanaan Sail Darwin tahun ini bisa melalui dua rute, yakni jalur laut dan jalur penerbangan langsung dari Darwin ke Somlaki. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur, Matias Sanyakit, mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya itu dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini, dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memberdayakan generasi saat ini. Sebagai ketua kelompok, dirinya setiap hari selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tekun dalam melaksanakan ukiran kayu yang menjadi ciri khas turun-temurun hingga saat ini demi memberikan keuntungan bagi keluarga di masa yang akan datang.
10: Saya ini kan sudah ukir ini dari sejak tahun 88. Tujuannya harus kembangkan generasi yang pertama, yang kedua memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Nah, kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang bekerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan sampai ke tingkat kota kabupaten kita.
8: Sebagai penggur yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan Sail Darwin Somlaki, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 23 September 2026. Dari Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernando hampir terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari RRI Somlaki tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, Tobi Rangkuratat dan Petu Sailolin, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Kita pisah dan jumpa lagi di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekor Media. meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula,

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nah, ada yang ingin mendengarkan lagu pilihan Anda, boleh di nomor WhatsApp kami, nanti bakal saya putarkan untuk Anda ya, 0813-5624-5886. Menemani Anda di hari ini, pendengar, Kamis 17 September 2026.

ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan

0: Oi, masih hidup bro?
1: Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Saya hadirkan informasi pendengar dikutip dari laman rri.co.id. Remaja Masjid Al-Ikhlas BTN POKA bersama Yayasan Handicare Humanity Nusantara terus melaksanakan kegiatan Jumat Berkah secara rutin setiap hari Jumat ya. Kegiatan berbagi makanan tersebut dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas BTN POKA dan dilaksanakan setelah salat Jumat. Nah, Ketua Remaja Masjid Al-Ikhlas BTN POKA Hasra Keliata mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan hingga kini terus berjalan secara rutin tanpa jeda. Menurutnya, kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan untuk berbagi kepada sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mahasiswa. Nah, dalam pelaksanaannya, dikelola oleh remaja masjid didukung ibu-ibu majelis taklim. Nah, setiap Jumat sekitar 100 hingga 150 porsi makanan disiapkan untuk dibagikan kepada penerima manfaat. Nah, penerima manfaat kegiatan tersebut tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat sekitar masjid, jamaah, para pekerja, serta masyarakat lainnya yang membutuhkan.

0: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah.
1: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar kita di Kamis 17 September 2026. Berita selengkapnya. Pelagar kebakaran hutan dan lahan terjadi di puncak Parangsana, Negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Peristiwa ini menghanguskan sekitar 1 hektar lahan serta puluhan tanaman produktif milik warga seperti cengkih, pala, dan kelapa. Kobaran api yang cepat membesar memicu kekhawatiran warga setempat karena lokasinya berada tak jauh dari area SMA Negeri 26 Maluku Tengah. Aksi pemadaman dilakukan secara swadaya oleh puluhan warga sejak pukul 12 siang menggunakan peralatan seadanya, mulai dari ember, jerigen hingga dahan pohon. Angin kencang serta kondisi lahan yang kering diduga menjadi penyebab utama api menyebar dengan cepat. Korban terdampak, Abdullah Saulisa, mengaku kehilangan sekitar 30 pohon cengkih miliknya yang hangus dilalap si jago merah sebelum ia sempat menyelamatkan kebunnya. Upaya warga menjinakkan api terkendala medan yang curam dan sulitnya akses sumber air terdekat. Warga terpaksa mengangkut air dari jarak yang cukup jauh dengan kapasitas terbatas. Hingga Rabu sore kemarin, peringat sejumlah titik api dilaporkan masih membara di lokasi kejadian dan belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Operasional gerai mie gacuan di Kota Ambon resmi dihentikan sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama tim penertiban. Langkah tegas ini diambil akibat kelalaian pihak pengelola dalam mengelola air limbah, khususnya terkait ketersediaan dan fungsi instalasi pengolahan air limbah yang terindikasi melebihi baku mutu serta berpotensi mencemarkan lingkungan. Kepala DLH Kota Ambon, Apris Gaspers, menegaskan bahwa sanksi paksaan pemerintah ini dijatuhkan setelah tahapan pembinaan, teguran hingga surat peringatan tidak dilanjuti secara maksimal oleh manajemen. Penerapan sanksi administratif ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya preventif sebelum mengarah pada proses pidana. Penghentian sementara ini dilakukan sekaligus merespon sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon yang mendesak pemerintah memastikan sistem pengolahan limbah berfungsi sesuai standar. DLHP menjadwalkan verifikasi dan evaluasi lapangan. Operasional mie gacuan dipastikan baru bisa dibuka kembali jika pengelola terbukti telah membangun IPAL yang sesuai ketentuan. Pemkot Ambon jadi Pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Rauda Autana.
2: Pemerintah Kota Ambon menjadi pemerintah kabupaten kota pertama di Maluku yang turun tangan mengirimkan bantuan kemanusiaan di tengah duka warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat. Konten tersebut diserahkan di posko pengungsian Desa Taniwel pada Selasa 15 September 2026 kemarin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak konflik sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Dr. Gigi Wendy Pelupesi, wakili Wali Kota Ambon Pada Widwati Mena dan wakil Wali Kota Ambon Elito Yusuta dalam penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut. Bantuan yang dibawa terdiri dari 2 ton beras, 100 karton mie instan, 100 kg gula pasir, 1000 kaleng ikan, dan 20 karton minyak goreng itu diantar oleh rombongan pemerintah Kota Ambon menggunakan KMP Rokatenda dari Pelabuhan Hunimua Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram bagian Barat. Kedatangan rombongan disambut Camat Taniwel Jacqueline Niwele bersama Sekretaris Camat di posko pengungsian. Kadinsos Wendy mengatakan, Wali Kota Ambon berkeinginan untuk hadir langsung memenuhi para pengungsi, namun karena satu dan lain hal sehingga dirinya selaku Kadis Sosial Kota Ambon yang ditugaskan untuk menyampaikan bantuan sekaligus pesan kepedulian dari pemerintah Kota Ambon kepada para korban. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga selama berada di pengungsian. Sebelumnya, Wali Kota Ambon Bode Winuwatumina mengaku pemerintah Kota Ambon sangat berharap situasi segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasa.
3: Strategi oleh Mas Eko dan Kadis Sosial. Jadi untuk selanjutnya bantuannya kapan berangkat dan lain-lain tanya ke Mas Eko.
2: Di kesempatan yang sama, Camat Taniwel Jacqueline Niwele menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah Kota Ambon yang datang membawa bantuan bagi warga terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut tentunya sangat membantu dalam meringankan sedikit beban warga Dusun Patahue yang saat ini membutuhkan uluran kasih. Diketahui, konflik kemanusiaan yang terjadi di Dusun Patahue beberapa waktu lalu menyebabkan sedikitnya 29 rumah warga terbakar. Sebanyak 41 kepala keluarga atau 142 jiwa kini harus meninggalkan rumah dan mengungsi di desa Taniwel. Di tengah situasi sulit itu, bantuan pemerintah Kota Ambon menjadi bentuk solidaritas kemanusiaan bagi warga Patahue yang sedang menghadapi masa penuh ketidakpastian. Rauda Utana melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perikanan Kota Tual terus mendorong penguatan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan bagi para nelayan lokal. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat profesi nelayan memiliki risiko kerja yang amat tinggi di laut, terutama akibat kondisi cuaca yang kerap berubah ekstrim. Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam A. Serang, menegaskan bahwa jaminan perlindungan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sebagai bentuk perlindungan nyata, seluruh nelayan di Kota Tual diwajibkan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin keselamatan kerja mereka saat melaut. Perlindungan ini menjadi semakin mendesak karena mayoritas nelayan Kota Tual masih menggunakan armada berukuran kecil di bawah 5 groston. Meski menaungi kapal kecil, mereka tetap melaut hingga ke perairan jauh seperti Tayando dan Kur demi menopang perekonomian keluarga. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando menggelar silaturahmi bersama jajaran raja yang terhimpun dalam pengurus APDESI Kabupaten SBB. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan komunikasi untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat khususnya dalam meredam potensi konflik di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menekankan pentingnya merawat budaya Pela Gandong atau hidup orang bersaudara agar situasi di Desa Patahue dan Desa Lisabata tetap kondusif. Sebagai bentuk kepedulian pasca konflik, Polres SBB juga telah menurunkan personil Polwan untuk memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing secara berkesinambungan bagi anak-anak di Desa Patahue. Ketua APDESI Kabupaten SBB Yan J. Hilewe mengapresiasi langkah kepolisian yang menyatakan kesiapan para raja untuk mendukung penuh kebijakan Polres SBB. Selain itu, para raja dijadwalkan melakukan kunjungan sosial serta menyalurkan bantuan ke Desa Patahue dan Lisabata. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Davi Baba.
4: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksana Yasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatrust sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatrust merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik ketika satu lempeng menunjang ke bawah lempeng lainnya. Pada bidang pertemuan tersebut, pergerakan lempeng dapat terkunci sehingga tekanan terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketiga tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
5: Bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrust. Itu Filipina bagian selatan. Di situ megatrust yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua Sudaksi. Sudaksi Halmahera dan Sudaksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin. Itu ada patahan Mayau. Tiga ada subduksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga. Di atas 8 juga bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8.
4: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
5: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit. Jika evakuasi mandiri ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
4: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirene maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu mengenali akses menuju tempat tinggi dari rumah, tempat kerja, sekolah maupun lokasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta mengikuti rambu dan jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Jika lokasi tempat tinggi sulit dijangkau, bangunan bertingkat yang kokoh dan telah ditetapkan sebagai tempat evakuasi dapat menjadi alternatif dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat keselamatan pelayaran nasional. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sardili pada pelantikan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia atau PPAKPI periode 2026-2029 di Jakarta. Gubernur menekankan bahwa isu keselamatan pelayaran memiliki arti yang sangat strategis bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Transportasi Maluku menjadi urat nadi utama yang menghubungkan antar pulau, menopang aktivitas ekonomi, serta mendukung mobilitas harian masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan alat keselamatan kapal yang sesuai standar dan terjangkau menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Pemprov Maluku berharap kepengurusan PPAKPI yang baru dapat meningkatkan profesionalisme serta menjamin ketersediaan sarana keselamatan dan layanan pemeliharannya secara berkelanjutan. Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya mengakui satu dewan adat dalam setiap proses pencalonan dan pelantikan kepala ohoy atau kepala desa. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat percepatan pelantikan kepala ohoy di Langgur sebagai langkah tegas menghentikan praktik dualisme lembaga adat yang kerap memicu konflik. Bupati menegaskan bahwa patokan acuan adat yang sah di Maluku Tenggara berada di bawah pimpinan Ratyapfaan. Seiring dengan hal itu, para camat diinstruksikan untuk menolak serta mengembalikan semua berkas rekomendasi yang dialamatkan dari luar lembaga resmi tersebut. Guna memperkuat landasan hukumnya, bagian hukum Setda Maluku Tenggara diminta segera memasukkan aturan tunggal ini ke dalam revisi peraturan Bupati nomor 56 tahun 2020. Langkah penertiban administrasi berbasis hukum adat Raful Ngabal ditargetkan mampu menuntaskan kepemimpinan di sekitar 90 ohoy yang masa jabatannya berakhir pada akhir tahun ini. Pemerintah Provinsi Maluku memetakan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan menjadi surplus cabai untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga lebih tinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, pemetaan mencakup sentra produksi yang masih memiliki hasil panen serta perkiraan produksi dalam 1 hingga 3 bulan ke depan. Data tersebut digunakan untuk menghitung volume surplus yang berpeluang uang dikirim ke Kota Ambon. Dijelaskan, pemerintah akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah Sumbar untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan cabai. Setelah potensi surplus diketahui, pengiriman dapat disiapkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar di Kota Ambon.
2: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia, serta pelaku usaha atau distribusi pangan. Koordinasi antar daerah diarahkan pada pemetaan daerah surplus cabai rawit, identifikasi volume pasukan yang dapat dikirim ke Kota Ambon, kesepakatan jadwal pengiriman serta pengaturan mekanisme distribusi dari daerah produksi menuju wilayah konsumen.
1: Dukungan distribusi lanjutnya menjadi penting karena kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat proses pengiriman membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan cabai dari daerah surplus ketika pasokan di Ambon mulai berkurang. Kerjasama dengan Pemprov Maluku dan Bank Indonesia juga diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis tersebut. Upaya itu diharapkan mampu menekan tekanan harga sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI Cabang Maluku mematangkan persiapan bakti sosial kesehatan dalam rangka HUT ke-69 PAPDI tahun 2026. Kegiatan ini pendengar dirancang khusus untuk memperluas jangkauan akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah Maluku, utamanya yang bermukim di kawasan pesisir dan kepulauan. Persiapan berfokus pada penguatan koordinasi lapangan yang dibahas dalam audiensi antara Ketua Panitia Baksos PAPDI Maluku, Dr. Dian Kisti bersama Komandan Kodairal 9 Laksamana TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Mako Kodairal 9 Ambon. Dan Kodairal 9 menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut untuk memberikan dukungan penuh agar aksi kemanusiaan tersebut berjalan tertib, lancar, serta tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor antara TNI Angkatan Laut dan organisasi profesi kedokteran ini diharapkan mampu menjawab tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Maluku. Peringatan perakiran cuaca maritim ini berlaku hingga 17 September 2026. Perakirawan BMKG Aneras Wulan menjelaskan bahwa pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi hingga mencapai lebih dari 25 knot berpotensi terjadi di perairan Pulau Buru, Seram bagian barat, perairan Wetar, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang dapat memicu kenaikan tinggi gelombang di wilayah perairan Ambon Lea sehingga Kepulauan Aru. Warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta tetap siaga mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim di wilayah perairan tersebut. Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji mendukung perdamaian di negeri Lisabata dan Patahue. Berikut laporan Sahira Sangaji.
3: Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji UIN AMSA Ambon Dr. Abidin Wakano menilai dari sisi untung dan rugi konflik tidak pernah memberikan keuntungan bagi masyarakat. Wakano menyampaikan ini menyusul konflik yang terjadi di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram bagian barat khususnya melibatkan warga Desa Lisabata dan Desa Patahue beberapa waktu lalu. Menurut Wakano, masyarakat Maluku sangat beragam termasuk dalam hal keagamaan. Keanekaragaman agama di Maluku mengharuskan kerjasama yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menjadikan keberagaman ini sebagai aset berharga. Tujuannya adalah menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa keberagaman, keyakinan memberikan manfaat positif bagi bangsa dan bukan. Tidak hanya itu, Wakano menambahkan bahwa pendidikan tinggi Islam ikut memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan. Oleh karena itu, diharapkan UIN AMSA Ambon juga menjadi wadah diplomasi yang memperkuat dalam membangun masyarakat Maluku yang...
4: Dengan Ainsa Jambon, Wakano, sekali lagi dengan menyatakan rasa prihatin, rasa duka terhadap konflik yang terjadi baru-baru di Kecamatan Tanwil antara negeri Sabata dan negeri Patiolo. Ini sesuatu yang ya membuat kita terenyuh dengan kondisi yang ada. Karena itu saya mengajak kepada saudara semua, mari kita tetap menjaga keamanan, menjaga kedamaian yang sudah mulai tercipta di sana. Jangan kita melakukan provokasi baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang saya maksudkan dengan yang sengaja itu ada orang-orang yang sengaja memprovokasi ya terutama melalui media sosial.
3: Selain itu, Wakano tegaskan agar masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak, sebab media sosial kerap dipakai orang-orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi hoax yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dia menilai peran pemerintah sangat penting untuk ikut serta aktif dalam menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoax. Selain itu, perlu juga melibatkan semua pihak untuk menyikapi berbagai isu yang muncul di media sosial. Sahira Sangaji melaporkan.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Pemerintah Kota Ambon jadi Pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Tatahui, Kecamatan Taniwel, SDB. Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui, selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Cek fakta, Prosatu RRI Ambon.
2: Pemerintah Kota Ambon akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga masyarakat yang terdampak konflik Lisabata-Patahue Kabupaten Seram bagian Barat. Bantuan ini diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas daerah terhadap para korban. Wali Kota Ambon Budi Winwati Mina mengatakan, penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Ambon untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Selain bantuan logistik, Pemkot Ambon juga berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk memastikan penanganan warga berjalan aman dan tepat sasaran. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Maluku untuk tetap menjaga kondusivitas, mempererat tali persaudaraan, serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.
1: Sekian Cek Fakta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama kami di sini, informasi kami hadirkan untuk Anda nanti dari laman rri.co.id, dan Anda juga bisa baca di laman tersebut. Pendengar, kali ini terkait dengan proses eksekusi lahan yang dipersengketakan di ruas Jalan Ahmad Yani Kota Ambon memicu gangguan serius terhadap kelancaran arus lalu lintas. Pagi tadi ya, eksekusi batas lahan yang dilakukan menyebabkan kendaraan terhambat hingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 diarahkan ke jalur alternatif lainnya. Dan pendengar, warga sekitar lokasi eksekusi juga menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan dan aksesibilitas. Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas sudah mulai membaik.

puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Berikut saya hadirkan untuk Anda informasi terkini dari laman rri.co.id. Rencana pembiayaan pemerintah Provinsi Maluku melalui skema pinjaman daerah untuk APBD perubahan 2026 berubah signifikan ya. Dari target awal 1,5 triliun, pinjaman yang sejauh ini berhasil diperoleh hanya 296 miliar rupiah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, mengatakan angka itu merupakan pembiayaan yang dilaporkan pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD. Hal itu disampaikan usai memimpin rapat paripurna menyampaikan penyampaian KUA PPAS perubahan APBD Maluku 2026 di DPRD Maluku di hari ini.

0: Kalkax, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katun sekarang ini yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katun pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malah nih. Yang kedua,

0: aqui bangunan ni Deka jaringan listrik. Eh, Kax, bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kax pun pos nih lain, Deka yang tiang listrik nih. Sing bisa geser dia sedikit kan?
1: Sengara tampil ya, Adix.
0: Iya, Kax. Belen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sing geser tiang listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpu. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cop-cop listrik yang bertumpu gini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita ngecas HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok nih bertumpu gini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerila.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik kita potong pohon itu. Akan suka tinggi itu.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adix.
0: Tapi aku suka kabel itu. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa ketung di pos nih kena lain.
1: Yuk, kan? Kalau begitu ketung potong akan saja.
0: Yuk, Kax. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Eh, sabar-sabar. Kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik.
1: Kenapa nih?
0: Bahasa bakar bahasa, tambahkan tambahkan.
1: Heh, iya kan? Atau ada bakar bakar nih? Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu Kax, tapi selain.
1: Hah? Astaga!
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehe, sorry Adix, lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh Kax, nanti akan buat pelindung kawat tambahkan, bisa membahayakan katung.
1: Untung akan semati.
0: Hmm. Ih, mau bawa apa ya? Macam angus kah?
1: Ya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT Talang Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa?
2: Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderita.

berjalan bersama, mengejar cita, mengejar mimpi, hari demi hari, semua begitu indah, tapi kau berubah, kau menjauh, tak lagi berlabuh.

Jadi gimana nih? Kita sudahin aja nih? Kita habisin aja nih? Hah? Kita putusin? Yakin?

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Perjalanan Menuju Pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg, sejarawan dan penulis Indo-Belanda, membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya. Bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat. Tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan Menuju Pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan, hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuberg. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Atomic Habits karya James Clear menjadi salah satu buku motivasi yang mencetak rekor penjualan terbaik versi New York Times. Kala terbit pada 2018, buku Atomic Habits telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Bertema motivasi, buku Atomic Habits menawarkan cara mengubah hidup dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil. Buku setebal 352 halaman ini memuat teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku Atomic Habits rilis pertama kali dalam bahasa Inggris. Namun, saat ini buku tersebut telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda termasuk Indonesia. Melalui Atomic Habits, James Clear memberikan sketsa teori bahwa kebiasaan remeh yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti bangun lebih cepat 5 menit atau berolahraga ringan setiap hari dapat membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan remeh tersebut dikenal sebagai Atomic Habits atau kebiasaan atom. Clear memotret bahwa kebiasaan buruk yang terus berulang terjadi bukan karena seseorang tidak ingin berubah, melainkan karena sistem perubahan yang salah. Ketika sistem perubahan dilakukan secara benar, maka individu dapat memperoleh ketingkat produktivitas yang baru. Deskripsi motivasi dalam Atomic Habits tidak hanya didasari dari rangkaian kata penyemangat, melainkan lewat teori-teori ilmiah. Sang penulis dikenal maestro penyaring topik kompleks, menjadi perilaku sederhana yang mudah diterapkan. Clear juga jago memanfaatkan ide-ide dari biologi, psikologi, hingga saraf untuk membuat pedoman yang mudah dipahami dan dipraktikkan menjadi kebiasaan baik. Selain itu, buku Atomic Habits juga dilengkapi dengan kisah inspiratif dan menghibur dari para peraih medali emas Olimpiade, CEO perusahaan besar, seniman, ilmuwan, hingga komedian. Karya Clear ini telah mempengaruhi banyak orang dengan pendekatan yang kuat terhadap perubahan hidup melalui mengkonstruksi kebiasaan kecil menjadi langkah-langkah yang kuat dalam mengubah kehidupan yang lebih baik. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak membaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi. Belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi, belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan, kemudian hindari serangan pribadi, dan fokuslah pada tujuan pembicaraan atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang di mana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang di mana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang, ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai the alpha lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The Alpha Worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar. IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai the alpha care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide.
dari RRI untuk Indonesia.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Fina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Isang sujanak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah.

Kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

0: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah.
1: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Surui, inilah dinamika Maluku edisi pagi ini, peregar kita di Jumat 18 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan terjadi di puncak Parangsana, Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Peristiwa ini menghanguskan sekitar 1 hektar lahan serta puluhan tanaman produktif milik warga, cengkih, pala, kelapa. Kobaran api yang cepat membesar memicu kekhawatiran warga setempat karena lokasinya berada tak jauh dari area SMA Negeri 26 Maluku Tengah. Aksi pemadam dilakukan secara swadaya oleh puluhan warga sejak pukul 12 siang menggunakan peralatan seadanya. Mulai dari ember jerigen hingga dahan pohon, angin kencang serta kondisi lahan yang kering diduga menjadi penyebab utama api menyebar dengan cepat. Korban terdampak, Abdullah Soulisa, mengaku kehilangan sekitar 30 pohon cengkih miliknya yang hangus dilalap si jago merah sebelum ia sempat menyelamatkan kebunnya. Upaya warga menjinakkan api terkendala medan yang curam dan sulitnya akses ke sumber air, dan warga terpaksa mengangkut air dari jarak yang cukup jauh dengan kapasitas terbatas. Sejumlah titik api dilaporkan masih membara di lokasi kejadian dan belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Pendengar, operasional gerai mie gacuan di Kota Ambon resmi dihentikan sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama tim penertiban. Langkah tegas ini diambil akibat kelalaian pihak pengelola dalam mengelola air limbah, khususnya terkait ketersediaan dan fungsi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang terindikasi melebihi baku mutu serta berpotensi mencemarkan lingkungan. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, menegaskan bahwa sanksi paksaan pemerintah ini dijatuhkan setelah tahapan pembinaan. Teguran hingga surat peringatan tidak dilanjuti secara maksimal oleh manajemen. Penerapan sanksi administratif ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya preventif sebelum mengarah pada proses pidana. Penghentian sementara ini sekaligus merespon sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon yang mendesak pemerintah memastikan sistem pengolahan limbah berfungsi sesuai standar. DLHP menjadwalkan verifikasi dan evaluasi lapangan. Operasional migacuan dipastikan baru bisa dibuka kembali jika pengelola terbukti telah membangun IPAL yang sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Ambon jadi pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, SBB. Selengkapnya dilaporkan Trauda Utana.
2: Pemerintah Kota Ambon menjadi pemerintah kabupaten kota pertama di Maluku yang turun tangan mengirimkan bantuan kemanusiaan di tengah duka warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat. Bantuan tersebut diserahkan di posko pengungsian Desa Taniwel pada Selasa 15 September 2026 kemarin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak konflik sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Dr. Gigi Wendy Pelopesi, wakili Wali Kota Ambon pada Widwati Mena, dan wakil Wali Kota Ambon Elita Yusuta dalam penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut. Bantuan yang dibawa terdiri dari 2 ton beras, 100 karton mie instan, 100 kg gula pasir, 1000 kaleng ikan, dan 20 karton minyak goreng itu diantar oleh rombongan pemerintah Kota Ambon menggunakan KMP Rokatenda dari Pelabuhan Hunimua Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat. Kedatangan rombongan disambut Camat Taniwel Jacqueline Niwele bersama Sekretaris Camat di posko pengungsian. Kadinsos Wendy mengatakan, Wali Kota Ambon berkeinginan untuk hadir langsung memenuhi para pengungsi, namun karena satu dan lain hal sehingga dirinya selaku Kadis Sosial Kota Ambon yang ditugaskan untuk menyampaikan bantuan sekaligus pesan kepedulian dari pemerintah Kota Ambon kepada para korban. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga selama berada di pengungsian. Sebelumnya, Wali Kota Ambon Budi Winwati Meda mengaku pemerintah Kota Ambon sangat berharap situasi segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Di kesempatan yang sama, Camat Niwele Jacqueline Niwele menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah Kota Ambon yang datang membawa bantuan bagi warga terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut tentunya sangat membantu dalam meringankan sedikit beban warga Dusun Patahue yang saat ini membutuhkan uluran kasih. Diketahui, konflik kemanusiaan yang terjadi di Dusun Patahue beberapa waktu lalu menyebabkan sedikitnya 29 rumah warga terbakar. Sebanyak 41 kepala keluarga atau 142 jiwa kini harus meninggalkan rumah dan mengungsi di desa Taniwel. Di tengah situasi sulit itu, bantuan pemerintah Kota Ambon menjadi bentuk solidaritas kemanusiaan bagi warga Patahue yang sedang menghadapi masa penuh ketidakpastian. Rauda Utana melaporkan.
1: Dinas Perikanan Kota Tual terus mendorong penguatan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan bagi para nelayan lokal. Langkah ini pendengar dinilai sangat krusial mengingat profesi nelayan memiliki risiko kerja yang amat tinggi di laut, terutama akibat kondisi cuaca yang kerap berubah ekstrim. Kepala Dinas Perikanan Kota Tual Rustam Aserang menegaskan bahwa jaminan perlindungan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sebagai bentuk perlindungan nyata, seluruh nelayan di Kota Tual diwajibkan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin keselamatan kerja mereka saat melaut. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando menggelar silaturahmi bersama jajaran raja yang terhimpun dalam pengurus Abdesi Kabupaten SBB. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan komunikasi untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, khususnya meredam potensi konflik di wilayah tersebut. Dalam pertemuan ini, Kapolres menekankan pentingnya merawat budaya Pela Gandong atau hidup orang bersaudara agar situasi di Desa Patahue dan Desa Lisabata tetap kondusif. Sebagai bentuk kepedulian pasca konflik, Polres SBB juga telah menurunkan personil Polwan untuk memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing secara berkesinambungan bagi anak-anak di Desa Patahue. Ketua Abdesi Kabupaten SBB Yance Hilewe mengapresiasi langkah kepolisian dan mengatakan kesiapan para raja untuk mendukung penuh kebijakan Polres SBB. Selain itu, para raja dijadwalkan melakukan kunjungan sosial serta menyalurkan bantuan ke Desa Patahue dan Lisabata yang akan didukung penuh oleh Polres SBB melalui pengawalan dan penyediaan armada angkutan. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Davi Baba.
3: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksana Yasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatrust sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatrust merupakan zona

0: terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketiga tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
1: Bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrust. Filipina bagian selatan, di situ megatrust yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua Sudaksi, Sudaksi Halmahera dan Sudaksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin, itu ada patahan Mayau. Tiga ada subduksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga, di atas 8 juga bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8.
0: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
1: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit. Jika evakuasi mandiri ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
0: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirene maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu

Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat keselamatan pelayaran nasional. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sad Lili pada pelantikan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia atau PPAKPI periode 2026-2029 di Jakarta. Gubernur Hendrik menekankan bahwa isu keselamatan pelayaran memiliki arti yang sangat strategis bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Transportasi laut menjadi urat nadi utama yang menghubungkan antar pulau, menopang aktivitas ekonomi, serta mendukung mobilitas harian masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan alat keselamatan kapal yang sesuai standar dan terjangkau menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Pemprov Maluku berharap kepengurusan PPAKPI yang baru dapat meningkatkan profesionalisme serta menjamin ketersediaan sarana keselamatan dan layanan pemeliharaannya secara berkelanjutan. Pregar Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya mengakui satu dewan adat dalam setiap proses pencalonan dan pelantikan kepala ohoy atau kepala desa. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat percepatan pelantikan kepala ohoy di Langgur sebagai langkah tegas menghentikan praktik dualisme lembaga adat yang kerap memicu konflik. Bupati menegaskan bahwa patokan acuan adat yang sah di Maluku Tenggara berada di bawah pimpinan Rat Yafaan. Seiring dengan hal itu, para camat diinstruksikan untuk menolak serta mengembalikan semua berkas rekomendasi yang dialamatkan dari luar lembaga resmi tersebut. Guna memperkuat landasan hukumnya bagi hukum set bagian hukum Setda Maluku Tenggara, diminta segera memasukkan aturan tunggal ini ke dalam revisi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020. Langkah penertiban administrasi berbasis hukum adat Larful Ngabal ditargetkan mampu menuntaskan kepemimpinan di sekitar 90 ohoy yang masa jabatannya berakhir pada akhir tahun ini. Pemerintah Provinsi Maluku memetakan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan menjadi surplus cabai untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga lebih tinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, pemetaan mencakup sentra produksi yang masih memiliki hasil panen serta perkiraan produksi dalam 1 hingga 3 bulan ke depan. Data tersebut digunakan untuk menghitung volume surplus yang berpeluang dikirim ke Kota Ambon. Dijelaskan, pemerintah akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah Sumbar untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan cabai. Setelah potensi surplus diketahui, pengiriman dapat disiapkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar di Kota Ambon.
2: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia, serta pelaku usaha atau distribusi pangan. Koordinasi antar daerah diarahkan pada pemetaan daerah surplus cabai rawit, identifikasi volume pasukan yang dapat dikirim ke Kota Ambon, kesepakatan jadwal pengiriman serta pengaturan mekanisme distribusi dari daerah produksi menuju wilayah konsumen.
1: Dukungan distribusi lanjutnya menjadi penting karena kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat proses pengiriman membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan cabai dari daerah surplus ketika pasokan di Ambon mulai berkurang. Kerjasama dengan Pemprov Maluku dan Bank Indonesia juga diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis tersebut. Upaya itu diharapkan mampu menekan tekanan harga sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Kodairal 9 bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI Cabang Maluku, mematangkan persiapan bakti sosial kesehatan dalam rangka HUT ke-69.

0: PUB di tahun 2026. Kegiatan ini dirancang khusus untuk memperluas jangkauan akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah Maluku, utamanya yang bermukim di kawasan pesisir dan kepulauan. Persiapan berfokus pada penguatan koordinasi lapangan yang dibahas dalam audiensi antara Ketua Panitia Baksos PUB di Maluku, Dr. Dian Kisti bersama Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Mako Kodairal 9 Hambon, dan Kodairal 9 menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut untuk memberikan dukungan penuh agar aksi kemanusiaan tersebut berjalan tertib, lancar, serta tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor antara TNI Angkatan Laut dan organisasi profesi kedokteran tersebut diharapkan mampu menjadi tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan. Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon mendukung perdamaian di negeri Lisabata dan Patahue. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan oleh Sahira Sangaji.
1: Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji UIN AMSA Ambon Dr. Abidin Wakano menilai dari sisi untung dan rugi konflik tidak pernah memberikan keuntungan bagi masyarakat. Wakano menyampaikan ini menyusul konflik yang terjadi di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram bagian Barat khususnya melibatkan warga Desa Lisabata dan Desa Patahue beberapa waktu lalu. Menurut Wakano, masyarakat Maluku sangat beragam termasuk dalam hal keagamaan. Keanekaragaman agama di Maluku mengharuskan kerjasama yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menjadikan keberagaman ini sebagai aset berharga. Tujuannya adalah menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa keberagaman, keyakinan memberikan manfaat positif bagi bangsa dan bukan. Tidak hanya itu, Wakano menambahkan bahwa pendidikan tinggi Islam ikut memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan. Oleh karena itu, diharapkan UIN AMSA Ambon juga menjadi wadah diplomasi yang memperkuat dalam membangun masyarakat Maluku yang...
2: Saya rektor UIN AMSA Ambon, Wakano, sekali lagi dengan ini menyatakan rasa hati, rasa duka terhadap konflik yang terjadi baru-baru di Kecamatan Tanil antara Sabata dan negeri Patiungkur. Ini sesuatu yang yang membuat kita terenyuh dengan kondisi yang ada. Karena itu saya mengajak kepada saudara semua, mari kita tetap menjaga keamanan, menjaga kedamaian yang sudah mulai tercipta di sana. Jangan kita melakukan provokasi baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang saya maksudkan dengan yang sengaja itu ada orang-orang yang sengaja memprovokasi ya terutama melalui media sosial.
1: Selain itu, Wakano tegaskan agar masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak, sebab media sosial kerap dipakai orang-orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi hoax yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dia menilai peran pemerintah sangat penting untuk ikut serta aktif dalam menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoax. Selain itu, perlu juga melibatkan semua pihak untuk menyikapi berbagai isu yang muncul di media sosial. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami rangkaikan untuk Anda pagi ini, dan kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini di antaranya. Pemerintah Kota Ambon jadi Pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, SBB. Pemerintah Provinsi Maluku memetakan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Joshua Rui, selamat pagi.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita. Tentang bagaimana kita menghargai perbedaan. Tentang bagaimana kita saling menghormati. Tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan. Tetapi, kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di pagi ini, pendengar Jumat 18 September 2026. Sejumlah informasi bakal saya hadirkan untuk Anda ya, terkutip dari laman rri.co.id.

Perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

случае.